atum acing kopuson pensi nangke manma mate koson se ma aputha lapen karbia khelong kithi ajutang lapen kereng ajutang along chok limpen jutang jubat kiklem I kopuson se labangso acing kason se labangso aputha aphan alun aphan se cheng pi ke plang alun pulo arju iksenang kave terang pi kilun labangso alun cheng pi ke plang alun kachar he ateot pen

pang bang ekin tin nang pang bang ekin tin nang pang bang ayok ching kir klang si yang re met met yang sam pri ta li rang silang tare amang hakir te prung dang hakir alir an

ăn. Ê krung ching say lang lang jang re met met jang ti bo day a phan. Le pran mui en lo nang reng ting sari nang cheng sang son se nang.

0: Lake Akashwani Dipu Suar loa siang tong ang ding along pen Rong rup along ke Charlie akenang sora puthak inu than bang pi Devika rong hang pi lapen hud bang rup jili ing tipi atumang bong chihut chiput arjik senang
1: Kardom katuka ve rido kar juarat do an phantami pini nili rong ruba jo kachali osomara tumhan koson bensi lo than ponang jima lapen kachali ko anakenang sorma lahai puthak si nili rong ruba jo lo than bang pensi chihu chiput pa do bonje phansi nili bori iklo lasi alang li phani li tum gicheng si akashwani dipu hin bentame suri suriya kardom pajiriglo tangte kecheng sinang li ridu kar jurat phanang limen la pente nang li rong pente nang li klembo masai puthak nang li chitanik jima
2: kardom nelimen ke sami devika tuli rong hang pipu lapen nili rong la ke jorlep teron manja lapen nili non thanbang asai siklem pon igbom
1: churulo kecheng si chitanamik sinang ilitum rong ruba jolo ke charlie osomar phai pipo si jumi kheklo la so puthak nang li asap thi ek pen ridu kar jurat phan thanik jima
2: than ekji athe rong ruba chodi osmara tum la lo ka charli a hin anathwa banki jum ek piklang ili tum la thoi pen pangbar dam mate langdam pulute athe ma pipot si jum ek hek ma pulute la ke ili tum di rong ke do tum ke isi pen ke lo ka charli kachi hung ta ka vite da po la pen adhe ka somara tum ke like class 8 mate 9 andun po iribup titi ta do o lapen eson pen ke apia po atum setame akhia dad di kave pupo kapacharli ahin anathua banki pa iribuk sonsi kethek dun long take o lapen aku ilitum arong ke do atum ke la isi pen ke lo kacharli kenang sot lapen te kacharli pen ku pisi ale ke duma laban ke kachini ne se ke onglang athema ilitum rong group acho ke nilipamu kaning je ason thak thak si kachali kachihung kethek kachihung lapusona banki ing arpik lang matidi lapen lapusona banki kalidet nang po athema lo kachali laki ili tum sakuri longbek ji pu banki pudam de lo sitami kethek nang ji afan banki kenang sot lo lesi ili tum kadu kave apia po tum sitami kachali a hin banki un an ke rdp dun si kenang sot lo athema nahok leli damchi ponon klemchi pusitami hedi ketok kilang pen kicheng lok kethekta kenang sot me tidi lalo
3: tangte nilia dun thunar jupon thulang tangte laga charlie hin kapathek japan pana kenang sot lo nali thani jima
2: la non malom also maratum aphan banke kethana banke sung ek par pik pipot ma pule pudamlo polote latum ke non lan icr ta ke tenedet joi det poteng ne pondet ti la son penak ma didi la si also maratum aphan kapathek chi polote achat tahin penon ki jui pen sitami

0: kasi atyadason along punon aversay along punon ka Charlie haya hinta nonke lang pondet lepen nako hang tahang pon igdet kasi sa kurile pupe pusitami emithang apan anke choring dun thek nang chi charge up dun thek nang chi lasi ako apia puatum si tame chelang dun kri mate rd ansu si kipi dun se kime athe osumar school dun ma dunde ma lahai bang ta chelang dun nang chi pipotma pulute adhek ausumar ke lahem pen ke school hai dun athe po school hem le dun de de titita du o lasi lahai hin kachelang dun ta kenang sot lo isi encourage kipi dun ta kenang sot lo
1: tangdi lao sumara tuma phan pathek pami ji pute ko somen silo than pon nang ko lapente ku pike klem sike meg ji nang le thani ji ma na so putha
0: lakini liya mo ke than pon ateng lo osumar la na phar ke aku kapur hia na thuke aning men men ke chathap thek thede ji ma ti di athe latu ma phar ke ki ju yar talang lapen ki ju a phan lok si matha elang lesi along pen along ke ili aning kapachibi ji aphan mate kapakroi ji aphan kilun pen ke kan pen arjan hai paklang pon pen punonta un an ke emina ahin pen pathek ji aphan bangke klem pon ignang po lason pulote hala aus tumar tum sitami isi interest di aning chipi pon po chibi pon po aning chatha pon po angko lausumar aphan lopen det le kapacharli kepathek chot nang ji laputakali lake group discussion lapen ki aku kaprek physical activities hai pen ta than ponang ji athema anut pen anut ke sports ahi na hai aning ke doctor do lapen adhe ka tum ke kilun ke kan lahai ta aning ke henga tum ta do lesi lahai hin anat banke ajat penon ta apia po tum sitami encourage bang pidunang po
1: tangte la rongruba jo smartum school nun de de titi absent re titi la person do parpi la sinang lila soputha pisipu dami ji
0: la banke isi a major problem lo la ronga jo lom banke athema osumara tumke la ana pharke la an matha thekthe aku apia po tum jong si rd pidunde toidunde pudunde polote osumara tumke la ke aning hang aling siklempo aku apia potum sitame chelang dunde de titi sikeo leslatum amina saya phansi chapathi rong titi angke la osumara tum abanki kijuyar talang pupo hedi lasonsi kijui pathi rong titi athema la osumara tum ke biheklang popot kacharli ko ansi kenang sotma kacharli pen ku pisi alang tum ali ke duchima lahaya hin anathu bangke latum bangke kachini ni sikeo lesi lasona hut bangke apia puwa tumsi chelang dun pen chathan dun chapari dun bangke kenang sotlo
1: tangti la non lom kyong dung o smartum artaka ve pen rakiar hormu kirim dun dopar pi kacharle hin bang pathi dun hub la puson dopar pi la sinang le la so ke pa vidya ji phan kosan si ke klem ki mi ji nang le la so patha thani ji ma
0: non malom ke la jerpi jerpo lahai ka chelang pen ta khe nuang thek tanang klang ong ulo alambang ki achada son ta chirpi chirpu angbong cheja cheja poklem po lason si henudak titiyo sumarta lasi laso at teenage ahut abang ki kuan ma alang tum ke do ke dam kachire ke the lan si ke meji alang amina alang tum phanta athe arnivang amat ke bangta apia po atum sitami chelang dun kri ke the khade ji matidi lasi asumara tum sitami apia po atum aphan chama thapen missen atowar si klempon pinang po dampi pon nang po mo aprang po sitami nong me punon nong nam punon ban pi thek nang po athe apia po atum ko an ne matidi alang tum phan chapa duk pipi chapa duk pipi pen pa Charlie lasi Charlie pi paminang po lasi la non lom jerpo jerpi atum sitami la non lom akaya bangke kachire dun si kenangji chire dun pik nangji anutin pasitami athema messenger jerpo pule pudam pasitami non lom akai adina bangke di banglong ko pima kethek dun long lason si Charlie dun po lasi ilitum sitami la messen ahin anat thusi klem dun Charlie dun nang po
1: tangte la non malom akai long ilitum society long loga Charlie kwana kinang sot lo ilitum society long hedi
0: la emethang society long non malom akai lo ka Charlie ke do ta la ta isi kinang sot lo ilitum thekser reset polote aku emethang ke do bom a society a phan se tami isi pen ke paching thur thek po la pen ko muapi

0: nagbubom lo, nangong bom lo, la si laan so si, si litum paprang dunang lang, la pen kia ko bangaswa tumating si paprang dunang po, ilitum ta la si non kiketek kiri apaya bang kinang bad bom lo, maniatum ki doktor ng chiman bom lo, maniatum ki e professor ng chiman tumtadulo, at he non ki kacharli, kachihung akay, di, competitive akay, adin pena, aprang prang asonra, Boring avar site me kilongji pua bangki non ke sungpar piglo admission le endun posita me entrance pivek nangji exam jong si pipe polote ilitum paspe lapen achatalong sita longdun de aku laswang bong penta ilitum kota system ta dothulang non aprang prang asonra kota pen dolang longji pua bangki akhanang ne sungo aku non ke aveta ve pule pukok ta choklo Bangaso tum pensi nona bangke chingbai competitive fason lo nonke aku itum langdam polote aprang prang asonra kota pendolang mante longji wa bangke akhanang ne sungo aku nonke aveta avilu puli pudam deta choklo lesi bangaso tum pensi nonke non laso kaya hutke kachingbai mante competitive ason lo lesi bangating sili tumta undun nang po kalite ilitum achatalong sitami longdun de lo lapen laan ke charlie et apita boreng avar sailong ji pubangki pudamun e lasi achata hinta bang a prang si dudunang po iliso karbiatum sitami lahen lo
1: tangti isikiri damalam the nilinang li panar jupon thulang non malom kopia ke missen abidi lapen ilitum ka charlie hinanathu ke panglo dun po mangli la sokotak thani jima
0: non lom ke lalo athe achat ason sitami material sabang ke dolaplo la non la kacharli ausamara tum abang kacharli aning hang ma hang hema chorlo athe ma non lom ke sop a technology akaya dinase lasi achat asaya hinle claim ji posetami mate ako charli ji posetami joy ke pen long pon ji mate charli pon long ji la pente ako atok atok ano along kachirok tok ajai mek kibiponta lata isia kenang sot athema achat ason sitami kachini ne sikeong achat ason le paprang dunji sitami bidi sore kedota lata kenang sot lesi thek the atumaphan ositami hala kethek atumta kethan pare ponta kenang sot lo athe non alom a technology le advance o pule pudam boy phit sitame la atok anu atumbangke anut pen anut ke kachini ne se ke onglang aku la smartphone pusitame use ye pon chini dun de la sonsi ake onglang la si la hai kachini neta ke thandun abang ave pulote kachali ahin pusitame paphidun hublo la si aku nilihin pen pudam ji pu alambangke lalo thoya tum ke paprang dun di ason si itum ilitum la rong group ajo ke do Aosumar, atum sitami kacharli ahin, anathubangke chingthodo nangpo. Tangka mahali avidet sitami la kacharli mate kethek lataisiya kenangsot.
1: Tangte kepa jutsiya lam the nili nangli phanar jupontung. We prang kivang jilanga por, ovikimi aosumar, mate kacharli aosumar aphan, nangli PBD surisi, PG, nangli hinpen, nangli la sopatha. Video kar jurar phan nangli thanik jima.
0: Lalo nilihin pen ke bidisore ke nili amo het ke jong dam mante ki pupona sonlo la ilitum kadu kavya munit akaya long ki kacharli ke dota lata isi ke nang sot non malom ke aprang ason ke kalidet lo joy ke pen ke achat ason pen sita long le la pen ke aku elimina aphan kali pusita me mo aprang ke bang ji ke mesen ji aphana bang ke chapaduk nang po la pen te la ove kimi bong sumara tum aphan sita me nili than poning tum la lo je kacharli ahinanat ki un an ke bor idu nang ji kacharli dun pa me ji aphan bang ke nang sot lo la pen ke aku ki jui ahin kachapathe dun de de ji aphan bang si nili chuning ri lo athe Eprang ke messenger aphan ke bang ating si Charlie Dunang po bang ke thek atum along si Charlie Dunang po akheng no tum along jong si ili chelang dun polote lake ako emena mata heng no dun dak po lasi emena ta chemata pon si che buji po nang po mo eprang kisung se det ji aphan athi ap epo atum ke nang do dun ber thek thede ji mati di lasi ili tum si tame sung se det ji aphan abang ke

0: nangli tumphan sitame lapen kado kave aritio rat karju tum aphantame nililam theke charpon ateng pen si kado kave bong somaratum aphan sitame mesen pen klempon po dopon po lapente ako charli pon pamika po pusi ning chathelo kardom
1: ante pine jame ke lapuan sing toni poglo kardom
2: lapuan apor nangli tum chihu chiput ajai mek ang deng along pen inu than bang phi devika rong hang pi lapen hud bang phi rup jili ing tipi atumang bong rong rup arlo ke charli nangji aputha chihu chiput arjui long tanglo lake akashwani dipu non studio ghuria por porphai crazy ra minute thom cap apor chokai kai lo নাংলিটু মুম্বাই পেন কাপাচিটা বিবিধ ভারতীয় জাইমেক আর্জু ইকলং দাপ্পা।

0: Halo Sahut, mana Karbiang Long Amen, Karbiang Long Dusti Council Amen, Karbiang Long Pusiki Irpon Long Halo Sahut. Apaan ke Karbiang Long ke hala Dusti Council Amen kila sonsi ki Irma tadi. United Mikir Hills and NC Hills Pusiki Ir. Lasu aningkan pen 72 aningkan pen Karbiang Long ke kar Mikir Hills bang pawe det si Karbiang Long district pusi council amen ki irpon lo lasu la soal luna long ke la soal am si
1: kelang lo di kelang lo
0: nang li hala suhut si long long ke la soal lun ki luna hot nang li arta pan lo
1: nili la soal da bang ke class 7 bak si dula
0: class 7 Nali bihek pun dah lun lunik ma?
1: Bihek mana ni lila 65 pun. Bihek mana ni dah uhe kilun bangga. Tapi kilun awak say long le ajar ni lah he. Tapi school ni lagi kilun ceng school function hod he. Annual function dua dua mati.
0: Kalang lah.
1: Oila sohusi ni lila kilun ceng. Kilun ceng lo masih ingge la pera masih aku ni lila pan school teacher tu he. Kulai nang si mesen sosikola, nang la di fuge la sot ke kacau liya dim ke kolaken ropu.
0: Oh, tetapi nang li kacau liya sekolah men ke kolaken ropu mah?
1: Di fu kolaken ropu school he di.
0: LP school mah mana?
1: Kali kali, music school.
0: Music school.
1: Music school la, la sot pilo he, ni lelun la pu competition nong school competition nong pidun lo, amang ke first prize long dun lo.
0: Oh.
1: Amasi ingke ni tu mah teacher tu mah. Pulo jen nang si tu mesen apa? Nang halak kolak enrol long le nang cerli dun tak, wajar leh. Awak si kolak enrol long ni dun lo cerli ulo.

0: pulau Soalundo.
1: Ante lasta pike karbiake apan kirai komji apan lapen karbiake kipacing turji apan tongro be koson si kamge klemlo nangli kruasang ho manthani thatel
2: lalo isi bangke tongro be jantari cho ari dengle ropna phi karbia tuma phan janta richo bachumang atung kapaten khen khede je phan selang bangke richo phananing pangsam sike ongdung asae blang klempi thong phan gang hona jok ban se karbia tuma phan ta kateng khen bangke avidatlo lapen isia lamo kar julong bangke lang be sang kwandong chini lang si chinda yimene thong along ke chrap dun kang hu karbia tonok bidula lake inut ke jabera jabera bangke purong khang along risikido jabera rongpar pen inut ke amri rongpi
0: jabera ke terang lo tinang ta
2: terang ma rongpar ma
0: rongpar gali terang lo
2: jabera ni long kina ni ke teklong mong ke rongpar pula to terang lo rongpar no ta jabera dulu
0: terang lo jabera
2: jabera he ene pumen kang tang binong bang ke thong pan jabera ng tang mutong
0: tang mut hela hala bang lu eng
2: lu eng la se hala gelania no be bang ka pathi ye hutta la tu mahini chelang si gelani no be pan men men ke pathi une galena no belana kan tang ke thege dinglo achi thok jak thok no kanti be me me man ta duni la se jabera pe la tu mahini dam chong hu si akeng sarti si wanam sak no manan karu masi la su ka pang ji tu a phisi ka te kam tu la sun dole oi la son si la tum a hot pe na hot rong khang bang ke mo pen jabera lo chin thong bang ke thong lo amriya rong ri bang amri rong pila si la pin po tu la hai ka tu ya mai long la tum a hot pe na hot chi tong dun dun ri cholong la tum korte bang thom te korte bang thom la tum jir po bang thom lok be bang thom la son nok be bang thom ma tum ta la anzi la tum nok be yang chi hon lo i tum nok be bang thom long ri ki thom nok be lo pot i tum ke ser korte ru ko korte asom pu pensi

lapen pijo atum se tami ajat do o jisu mi et ta ho te ke hak marjong ta ho lapen kaprek kaprek do olang lapen pijo tuma bang ke thom ke thak do isia bang ke het aphu lapen abdomen angbonga part lapen thorax aking hong nia bang ke la apranga natsi dolo lapen asitin mate along tin apijo hem along ilitum ke thom achat theklongji the queen the drones and the workers the queen richopi lapen drones bang ke mil mate allo apijo phansipulo lapen the workers mane kam ke claim kachipadu katu lapen arichopi inu dopo latumalonga pilo lapen alang asaya bangke ati kapatia sailo drones labangke allo apijolo lapen latum ke thangda claim klelo pijo alang si chochotlo lapen workers asai ke claim apijo atuma bangke asai ke claim chipadu